0: Dat is Hanisha haar kindel. Dan de troon niet haar in Nederland dat je het gehalen.
1: Oh.
2: Haar koin Amerika erist. Vaar een rugwe is het toegewer in Nederland. Ach, wil drie score blien katten Amerika ege.
1: Ja, maar je bij je haar geen. Je moet bij je haar geen. Dat is heel erg met je jel.
0: Kan je lachen bij?
1: Ook de vader zeggen in Nederland dat die bood dat je kan ook.
0: Agus a rosh gol a birth toch freshen?
1: Bi se hendra, bi iach ma gyr a birth toch fain hwna.
0: Agus online an tain amit ar an aachin at han birth toch agi na cha?
1: Lion, that's right. That's Shanae Katz, Lion. Bi se ach a ula sad, bi se an gol a an ach a ma tain pili gait a maa peit an an siul an.
0: Agus ron birth toch sin mor?
1: Anir am a anir an porti mor an, king gaga.
0: Agus Ilana Fibre nish, a meach sib sigol esprit, harthar Ilana Fibre, ratrani an chin, ratad mar sinon.
1: Oh, hain shech nin an a pima, you may get an a pipi all.
0: A raid a lat na pipi all?
1: Nye yu yin a pipi all, no. Yira.
0: Chul ma fat, aberlum bidig gul shash a mi chert nilis am a wil, nun ach wil, a chul ma gmeach putin inta, chayon agi is jira an Ilana, agus gmeidi gmeach joein kain, gmeach sa a deal of putin is just na shubbi aatil agil chiran agus aatil chayela.
1: Och jag kan göra att ni får min maskin när jag går på oss med mig. Det är jag gärna pati. Vi måste inte kunna skicka på sig varje. Vi var med att ha koll, men vi ska väl gärna pati nu. Vi är en varm gentäcker. Vi kan inte ha vi är där. Vi är varm. Och för mig är man för sig varje med oss. För sig grimet. Och för sig att ha det. Och för sig att ha det varje. Men ni var alla skolan. Mastu myalgar toigwer ilonu mastu a fat. Bin a fog will to halide rigus hofolon. Will say their howra session, your on the session lies do mastu. Oh, right, shay. Being a gumra gama. But that's about gobble, he came and chill, cut party, so be marching.
0: I guess, Goyle Nira Ishkaraha agi, Ronira, Fearish, Gunu Tubber Fearish Gagi, no inchamashinera.
1: Oh, being a tisho, oh, well, these to halide, chin man be bosky. When you're on that bosky, Thompson Stonish. Tell why you smoke horse genish on. Nabin Thompson. Maram and Pia, you're on the scan. In fact, my little mark for the mainland because it's the whole of the Marley of the Celtic Scare. It's been bought, the VM bought Scholang. Get her a ticket. We session tough.
0: I guess that's the first.
1: Oh, human shade. She never got to win or get two jobs. Got to bring all the gimmick. Retire to it, the job. Got to that bubble. Got to head of what became with it. You know? In more on her, in some evening, which is in more on Dini, some uncle of Swiss from Willis. maybe we should.

Sinna Donald McDavid in chin as cantor na nonav agus an toran sin eistrithe o ghaol gan halapon ag Donald in chin chohard agus Donald mwahad eta tukui ar sin ege agus agurumhad asacht a chiola ein Donald is ga nairi leat. Nis tamas ghaol chun chiol gynir sa Edmer O'Connor chosis mwyd in sa ar a muska chiol agus Jerry McMahon ar ingitar the penny cradle no the penny candle is kirtsa gomara agus Finn Bird Wires.

0: Humanich Vanchurmach Margul Bodi Glor Fishku Guni. Dort Mary Hilarni, Jano Dunhu, Narfakis Bostich Marsha Igilarni, La Quimde Nonine. Hugo Kartrum und Forsa, a Tadina Onadirta, a Dibrihis Nonad Quinella Gorinoga, a Malenebrikim La Clea Lefis, Gul Sakru Entia, a Diretain Guswanistirklish Ninus Tinsquirtus Nonad Reiter. Vi korat jige dagram sa gomishun kadziv sa na taibri inye a waid gudi gurashe heishwanche roed. Kahar na malti ta dinta achar fi raad wailin chiart chumuninish agus mag lakin siet sa lohub kudur derilish na inis ga shaladach nuga vekir kinchin aibdo an sakru. An aimsir ta tdeiv si maha greini galti niu vach ta mūril galti maxala agus dietach baasti chrumuvea naatichi. Bish a marwanta edirach geim deig agus tri chemis fi Celsius vese tiogta saarda. Agus sin uil gachursi nu iachta gus aimsir gudi wadivan lai.
1: Gyda mila mai gyda chet agus wyr gyd ffail ti uchwein a siachard agus studio garibaga agus an Clare barsgilta lamsa Michelle ni grianna.